0: Le haut 68, le haut 68, le haut 68.
1: On se tient à souhaiter bonne fête à Arnaud de 3 ans, qui a 3 ans.
0: Hein? Bonne fête, Arnaud! Bonne
1: un
0: fête!
1: Un fidèle joueur de bingo.
2: Ben oui. Oui! Bonjour! Bonne fête avec des ballons, avec des petits kiosques, avec des bonnes gardes. Oui, là, oui, là, mon gros, je m'en gagne, non, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah